Pactan pacarin punche y kangman chayara musunkiman hatu hatu wakanaiki yakinaiki papanchis manta karun charu kuspakamanang imatams ruwaita atirusunchis amayawa kachisunchis manang yachakunchis chunyanyay turay mapasaik ap samuruanan chista eh.